tekwalengam lasta. Eka tekwani bling ha betul sih kuhianu deh nule mo cakalum na kaganyu kameto. Orang ini sebetulnya Janet Jackson, teman-teman, betul mana ya?